sih tak? Aku sih katu bang dah. Tapi musamut kegubal kau ngadau.

0: Non, saka. Aku buat kamu ke dia.
1: Wak, kakak ingat aku. Aku ribu. Ibu ingat kakak ikut ni.
0: Aku. Nunggu. Kapa dia hang?